quando mambona. Loka sukuba la nomchaba ekhisi mambona. Bakumpilo. Okay. Loka nemubona awuseni dzake nabona kutsak. Bakuti yopa. Bona nikutsak. Loka nemubona awuseni dzake nabona kutsak. Bazuke, bara bona bakhulumela. Bakuwe utahlupheka. Uranzi muchaya takuchi. Ranzi ne mangupela. Kambe bona bakhulume daliyo. Nkata. Uranzi le mang. Asambi rangi mina dali.